nimba hari ico mubaza canke mushaka kunganira andika muti ikiganiro isabato nziza agasanduku ka posita 1710 i Bujumbura.

hivi sasa aha ni hivyizigiro bitangurira ndakeneye kumva bari hari inyuma bikiriza byose bihinduka bishasha aha ni hivyizigiro bitangurira munkundire imbere yuko tubandanya tubanze duhikaze nyene teka akaba n'umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD ateite karino koraniro ry'abana b'Imana bakorani hano nsabe abanyacubahiro mwaduteteka kugira ngo mu byaguruke duheze twakire uyu mwubahwa Imana imuhezagire aduteteka muri rino koraniro ry'abana b'Imana aho tugiye guhimbaza uhoraho kuri no sabato ndende cyane kaze cyane mwubahwa

cy'agaheta murabona neza ko gukorera umwami ari ibintu byiza cyane kandi mwibuke umukozi w'Imana Yohana

bayobora ya batebeje mbono bariho bakiriko barava mu bibanza hamwe mu kongereza umuvuduko mwaba mukoze cyane

Isaha zitanu zibura iminota cumi n'ine hano muri studio zacu. Dushimire kandi Marie Rose kuri icyo kiganiro umukenyezi w'agaciro ahejeje kugushikiriza. Nizeye ko cagufashije mubandanye bamukurikirana zino ndirimbo gushika igihe cy'isaha zitanu n'iminota mirongo itatu. Isaha zitanu n'iminota mirongo itatu muca mukurikirana ikiganiro umugenzi Nikindi. Ikiganiro mugenzi Nikindi saha zitandatu urakurikirana indirimbo zoroshye zijya kudushikana ku gihe cy'isaha indwi. Rero ndakwifurize kubandanya kuruhanirwa. Nizirikana ko hariho benshi mukiduteze amatwi aho muherereye. Hari abari mu gitondo, gitondo isi irumva nini irazunguruka. Mugire igitondo cyiza ariko namwe rero kiri ku mugoroba, mugire umugoroba mwiza. Ariko rero badukurikirana ijoro ryamaze kuba ijoro nyine nk'uko mubibona. Namwe tubifuriza kubandanya mugira ijoro ryiza. Aha rero abantu abateramye mubandanye muterama neza, ariko kandi muzirikana ko muteramire ku byiza, muteramire ku byiza. Hari abandi nabo muri kubikorwa, turavuga abaganga, abapolisi, abasirikare, abasiti, abarobyi. Mubandanye mugira ibikorwa byiza. Abagwayi n'abagwaza namwe nyine mukomere, mwambana abitwararike. Duhindura rero kandi duhagarika, turabandanya ni 28 ku 28 amasaha. Ikiganiro bibandanya bibashikira ukuri kwa